คณะเลขาternyata terdapat sistem yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga saya kecewa dan tetap-tetap ternyata memberikan efek jera kepada orang-orang yang lebih misalkan membuat efek jera.